0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalino.
0: Nara pamne naran Jesus to.
1: Raba skere pamne naran Jesus.
0: Ya izane nama tiketa vi.
1: Lili diamond an tafi.
0: Ya ife madam Lili diamond atunga soa.
1: Ee tada so na wana sabe jinsho da beta kwa na sabe jinsho wa ye.
0: Yeto kusota Jesus sik.
1: Jesus kunda na wachan te maestati ya mando kwa vida ni lafong Jesus.
0: Yeto kusota Jesus.
1: Agata kayu.
0: Kiwa yina rinu hira ngata nao.
1: Ira amne sesema. Sistem dan. Sistem dan. Ah, sistem dan.
0: Sira safatu.
1: SSM.
0: Lara nafa.
1: Lara nafa yang nafsin. Tapi lima nafsa tahu. Ima mana nafsa sih?
0: Ma, nafsa tahu. Ya.
1: Ya, apa kata lara sih?
0: Apa kata
1: lara? Ia ini suara pom di rumah rumah ini. Tulisan irawan yang buat dia muda. Iwe, belasnya lah.
0: Belas mana ciri vakans?
1: Bola bola vakans.
0: Bola
1: vakans. Ya tulis aku ni ramah mama list. Tadi kau kemarin nama nasi naeti. Ya tulis ni ramah mata pak kulon disko sistem macam cara macam rehat yang kuning. Ya tulis aku ni ramah disenji tercakar nafas. Terima kasih kerana panjai sama dia. Kau ingin demand cepat.
0: Yaitu
1: kerana dia tu.
0: Yaitu kerana tu tulang cuma nak.